0: Mais autre, c'est un bon nom, c'est une guerre dentouse. Et mon accouchement, c'est un guerre. Et autre, aucun cas, autre, ou égard. T'es à tout le soukana. T'es celle de si t'as coup du côté. Mon accouchement, c'est un guerre. T'as coup, mais du caca, d'un accouchement. Kaki a ben ama kaki a ku ku ku ku chi bu ji si a ku ku kaki a ku a ku a ku ho na re ka ki ka ka ka o a ka ta mu o a ka ka o na o ka da ma ku ju ho kai to ka na kha ba e s ku ka na ka ki ka ko ko ka ka ti ni o ka ta a ku ho kuta ka suku ana kuta ka dhamu ka khre ko ta mana ko chu o ka khona ko khai bari chuwa ta ate khai ta ta a chu wa si ta ma o a ma wa ho ka na o do esa ho mana esa ho ku kuru o ku kan ti to ka ni ku kuru ka o ka ka ka ka ka o chi ma na o ku mo chwa e o ma na se na chwa e te ka ku ma te ki a si chwa ka Teka sewa tu oba, tu aku duka ada macu kama tu aku, tak sih kau garaju, kau kau sewa kuarawi. Teka aku mereka cing aku, teka aku mereka sih kau kuasa tha, cik sih dah kau aku ahua mari, tadi aku ama ums tadi, aku ada macu muka tau diri aku, aku ama. O chai o mana ka e chua kuru mana mia he chua kuru ka ni ka chung te kan kuri ke o chua o ga ku e so sausi te so te a ba ku chua du chua kuru ka se jo ka ni ka se se ka we a chera a ku ku ka ya jo re a le cha ku ku ha u a kuru ka a te du ka a te chung ka ka plastic Oka aku tu, oka sahagai, kan ada, kan amat hunsi segau ka, kuntau ka awam dinya, kan ada kan jumpa kuntau ka ada makau cakam, skorya he ada makau makau thayas tu baru skorye, ni dah jadi saya kain ada si kain thays, kain ada si kain ko thousing thum. Aste pun baru pas kuri. Teka ini tu baru cua kamu oka. Kan kamu oka ojo oce tu ojo. Ni amat itu hati. Kan Maria sin akas ni tu hati. Baru si tam. Baru cua kamu. Cao kusrezi Maria. Ojo. Terdi si akin ke ojo cuma kai kai ke ojo. เดี๋ยวถูกไหมตากับตุกัยกันนะตากว่าเอ็กซ์เฮาเซฟซี่สิกันไอเดนถูกกันใจหัวกันกันไอเดนอุกากูคุณตากับสิ่งใดปูรุกันกันไอเดนไอเดนตากับมาคุณตากับได้ดูกันได้กันไอเดนกันตากับไอทักคำเออโอ้ทักเองกูโตเจ้าจูซาตัวจูซาเห็นโอ้เซฟซี่ไหนกูเซกันกันมาก็ Tak seka ko ye kare ko ma oka acere ko ma ku dua ko ho. Yo. Te a o a nana me he a to ma ka. Ka kaya si ni ku kaya. Ka chua te a ni. Ma ka ko fa tae o ka te a ga chu ni. Do ni o sa u ma e ti me ko du. Ka ko mu. A na ka a na ka hi o chua chua o ka te ha o a chua tham tu a te o ku sku kuru. Esai jadi cakup kau kuruka te esai esai aku kuruka. Eku kanci kau kau kuruka kanci kau kau jadi sendiri. Eka jadi kiki macam aku kau campur campur kau campur kau mana aku kuru. Karena aku ajar aku kuruka tuh si kedua ojo kau kau mana aku gamaka asal kau ada kita acak aku kau ada kita acak aku kau kau ni kan ada. Kan ada gaya maka jahat doa saya tu aku sekarang doa he aku doa no doa tu se kami aku duci si kuru pun tuh tak ada aku tu tim san san itu ada kalau jahat maka kalau sekarang kalau kasih tu aku tak doa ni tak itu Kuka a kukuru kuku. Kisa kita ucho. Kari nga to ebo kamagu kabari iku osa. Tau ka ka cucho ka jomi sete jomi. Wang ate kamagaan. Jomi mana si kamikusi. Kato kamakukusi kato kwa o e kaka o jo. Mana ni kuku kato jo. Kanga cua hita. Te kamagu au cai gu. Te ki ka ae si kaku o ka au cai ka kona ka. Sete ka aku dua ka muri nanti aku mah ho ka ku ua guba. Ka ci sante aku ku he ka ua ka anu te do aka mana si. Ka kamu ku ko se. E ki ku ne ka aku un ka ki ne ka de bis ku kha. Ka khre ka aku mu ko no chi. O ka aku aku ru ka te kai ka te ute kai ka ka ua ko te ka au kai ka Grip ni ni aku buka kat dua tu aku kukur. Kat acak kat aku buka acak ka. Aku bangka aku bangka kat buka. Oka ni kau tu. Teka mau buka acak tu. Teka buka kau mana asyik tua oiga.
1: Okay, kau tu ada kau koi. Ur jasun ka eh or doga. Sing nak nak ke ukuai ke mau kui ur women empowerment, dameng ayung gawa, tak ke ngajam ke ur doa ane mau ur doa, oho, cisng ka akhir hawa kau, akhir kuam ke ur aho mari ka kur doa aho mari ang wah ta aho mari ta mari ka doa abung ajar dami sing ke cisng atenga kaya ho cisng abung aju aju khusus ay kur kama doa Maria. Kecik hising abah ho kama go ka aku ngang aga abu boh mari go kan atu wah beseng aga ting. So kan nak aku ini tak ke dame cawsing moga karya am eseng. So akan kan ngui kuara se aw ngung kan ngui dibi agau seng kan cawk kan aga ting ngui. Tradisi go hong do aga wah kamu ngu ka ehe kwa ho kama ka ken okwa. Ya kuru ka kuru aga ke agau seng aga no dah kagri. Mari kiri kaki angkat kuingui kuingui ang kawan otah hoka tetui kata kita kuru wajukwa kuru tuangka taka kuru kuising oke kini sika akhir kuruaka taka tu ang awa ehyang angkat hoka usung kau kita muka kita macia singkatu taka otuangka abuhik ang ekika kiri abuhik ang ek urdo taka untuk na encourage iwasing ia cawsing ngui untuk atawa go kurua. Kak kuingui, mungkin ada kami kesi kura khusus. Ia ada kami ko, mungkin uah si kura khusus uah empowerment, especially. Karena ke kami deme, kami ko uah women empowerment. Dawai deme, mosor oyon tau si kura. Oho, unsung kata ayi kuiga, okeng esketi, ekuang uah. Agian unkai asing ke nak kura tingui. Nak tua bom, suka kansua ke kuingui, nak ikati ke dosen, nak bokuru kami terketingui. Tak tua ngua ngun kangun kantua kuingui ke ngui, ka ehe juga ta awo ngui, awo in power at e, ka awa tau. Tamit tuan sing doa, ke ur women empowerment, na ikat bahagia me juse.

0: Abangani bam wa muso yang si gege ngam ke muli wala komte ke tine kama 55 minute ke konke radio XK FM mwala gita kwamu tege chimbui katang spam ke 5 minute yem chag ngam program atike kam chik gigya kama wala ngam hwa chik gawa yalf iri ngwi ngam ko kigita hwa ta ak hawi ngawa wale wa yalfu mchik gigya gita kata sa yalf iri ngwi ngwi ngwi ngwi ngwi Chimbuke isaskar mise ta chik de gita sigamangam kya program ta program uling tingham to dura chik de gita ngukawisi sim kugika kuitin agbanga ta bunga gita gisa ki anjika mgisung kubahe kraha kwa ge kulam chung hale masad ke khalasiwi ya kraha stasi ngawo ya angkwat in uwa kraha ke Doni sih ingin nak poputan nangga, hek ku ikatin gici akalam. Kerja box sih kalau kanggi dagi. Ui, nak tam sih ke fitika muku gika ku kuama kang ujila u. Kerja electricity di ay departemen de kerja ngukos. Nak tam fitika muku gika ku ujila u. Kerja gukha yang ke gigi ku tenawa ke yang ngumsi kausika tucia kangha. Cita gudu agak cinta, kau jela ya kan? Mengakrha ke cumhali. Wah, kau ngerti ni mahge asal sih, cuma sih nak esia tu cintua hege sih ya ge toto aku mang hasi aku ukrha ta krha kaki tagi wah cumhali. Wah kange kama sol play ki municipality team hege giam ki koma twisa bunga muku giga ku kau ngi wah. Cuma sih mahge mengangga ko program. Tang subang kami ni tak aku amem geng kama waling kai kawisi program ngang hati gay oh walang ngang hati gay kaki si ganti ngi aku lutom ke walasi lagi cuang ngang malaya bunga kem tan jiwang lagi gumku kuma ke kongke honor dan siwa ngang si gay ni ha muku cik gay kasa kuli tema program gisin cuang cik gay walang ngang hati gay geta aku lutom hmm
1: yeah Ambrose Música

0: Chipa pa ka me pung sa jau ta tiwa ko bore war ti ko go wa kian kan ko ko go ko ko ko chu chu ka ti ko ku ye jau kara da ka ti ba ba me ngong a ka i o ya ma kara ti tu a ma se um ka ko am sa um ma ku kai ka ka nga ka ka ta ma ku o ya ma e ya ko go ko ko ma ta ke bi sina ka bore ka ta ha tu ka ka me Chipa pa ka da ka ti cho be ni Una barana raborak e jakun kodati te equetet chobeni yakara yakase hakadi chonsun ga kara chonsun da kare kare no balimka no balimo gondai ga khon he chaw ka gori tak chonsun wa khaba kare chonsun wa go aba ke ke hakke bisa gawar mo ko go ko kara ga ta he ni chalwar go ko kara ga ta ko jare jare to figari do ni kara ga figari do ke siati ni je kara ga ko do kare kara ni ta iya ko tin to bora se ko chuchu chuchu ko ha kun wa te ma ko bora am ko ba te ke ma ko ba te nam am am ko im ko ta ko ba te ko na bora am ta ba han ko ba te ba ba am sa to ya o ka sa kun wa te ko igara ka pa se ko ha me de pe ko ngang ma ka ra ko am ba ra na je bi sina gore ngai kya ko ko de ngai ko ko am ni ani ko ma tam sa ibu ya wa ko ja ta ba han ha ma ko ri te ya ko ka ra na ko ha Tuna siya ko ta disco e thoro ko ta bora ati ni hamak thui ta se te in hamwa thoro ko thoro ko ta ka ka kara ka pa se ko ha ka ta ban ko ti ko ak pipi ni ku ka sa ya ma ka ti siya ko bora chipa ko dia ka ti ngu ko dua ti hamam te twa dua ti bora nda da se da hari kam te twa na da ka ba dua ti kwana rapora ko ta ya ha ke su ye te mon kan ke re yen en fifth ka sai sur de ke sai se ha kan ka ko te ka kor ta en ko yo ha ka ka ko ya ka ko te nta hin ko ka ka ya ta ti ko na ko ta te ta kam kam ko te ngi te ti ana ka bora ka ka ko ti ngi ko ku ta ti re ta ka ba kya ko te ka pe ro ka re ha ta si ba ko ma ka ba kya wa ande se no ka ba ka ti ngi bora ka ma kaba ana ka tanga ba na ka ta ka ba ko ya ta be alang na ka ya ka ka ni ka ta de ka ha ka ran pura chak ka kur no da ka in ja kun khate mail fot ka mail fot ka di bora ak chipa ko ya ma kwa kya kwa te chipa ko mu wa ti ko ka ka ya chi ja sira kha na ka ko ka i khora ko ka ka rin ko ku ko a ko ko ti he ko do sa da ti ko an ye sin ka ti kha ko ko ka ta ban ko ki se ko cha ki si te ko kwa ko ka ko si ka ka ra ta la a ja to bu ka ha re da ko ja ta da re ha ka ta ma ta ta ji ba hata ti kora da ko kare ko da habe da ka kya ka ve ni to ku ko ido da wala ha ka ha ka em ma ke ra ka ni da ku e ti nem ta ma ku ko ka kham ka su khuru se ni bura ku shi ni kora ka ta kham ma ma ma ka ka ke ma ka ni na ka e u ka de ke ba e ti nga hore ma ka ho ya bura ko ma ka ka ko ko sa ta ba kha no kya ha ti ko mun ti ya kore o kya ha ta ma ham bere re dinan ko ko ko ka ma ko mu kwa mu kwa ti khaya ko chini ro ma ti o sa ma ngana ka da kai kana kya kwa tu a ma mu na ho ro ma ko ka fi gari do he ki ti ya kwi ka na ngana ka ye no ne ma wa ti ba ka ma wa ni ba ka ki kha ro da ba ro ka ma ku ya ka ta bora skin baro ka ma baro wa da bora ma ka ma haro sakati selfishness ada de harak ba ka da se no tu ya ka ka kha me amakara nei man ko ka ya be te no in kam go go ko man go mu kwa mu wa kwa in kam ta ba no ka ke cho jika ka yo thu ka ta amo su se da te ma te kha ma ha be khu o kri o ji gwa jika ka yo khama ko channa ko kom sa no bali ma de ka jaw kya de ka no na bura ke ka la ngwa ka so is ka ma ko ye ha kya ko ha ta ka ko se da kham ka wa kham ma da ka ti ima kham akoma ewe kham meta angwi kha ay ima kham akosa ye tsas ka te 5 and 5 tax se se ya hata banu tsaka kwa gwana kha ngunu ngunu
1: bese bhola gira khu thama tse Milford go bhola da pa thama khu one touch two touch Milford ki bhola tena ga kha dani dura chipa united ki wa chipa united ki bhola ga bet your premise 550 kha me to chua bhola da gira gnu 0-0 Masih orang garuk ni kamu ke? Orang orang ni kamu ke? Orang jeli kamu ke? Orang ni mana? Cabela? Kira curok kapola? Kita ngan tak ye? Tottenham, kamu kuna? Show itu, Betway Premiership. Masih bola antara ni kalau tu lagi cutback. Kau angkat bola kau guna 1-0. Tapi player kira tak kira kau tu pasi player gising itu muda. Kau bola dah. Oli kau juga. Kau nak dengar ni kau nak cipta United asyawa, Milford tu ayat tiri, oce bolak balik kau orang kumkam kau itu kau kalau dalam kumkam radio esok FM menerima asyawa, mungkin ni ha, jadi bolak balik kumkam kau kau na, cipta United kira kau na kau na, kalau tu kau ni mungkin ada kau ni, masih oli kau tu nak kira orang garu cipta United tu nak orang garu kumkam kau, inside the box, angkara kumkam bola. Bolang awalnya kuangku rumah kipa, supporter sendiri ada utama kau. Season 5 tak menit atau enam cua. Cipta United 0, Milford 0. Wajib bolang kau kuat betul premiership lagi. Kita utama kau India nama kita bolang kami aset panas. Dallas to Dallas, kita Andrew Cappy fixing dua nato agung gola. Cipta United kita bolang tenaga untuk bolang kau Benzema tak kahjuda. Milford FC, angkara kau tak ikut kahle ini kuna. Masuk kulat ini kya, kum ngah dengan gede cok, Milford play gede cok le, kulat bila tena, siapa United kira, pilih cok angin bola offside, offside siapa United, offside dengan kena ya firi ke siapa, Milford ten a zero, siapa bola gede kuat kuat, gede kum kama kau eh ngah kum kama kau nunggah na. Betul premisip. Season saya agak kuat nih. Jadi kita gear aku bola nggak kucop bola udah lini kuna bola nggak kuat nih. Cipta United ke bola tu naga. Masuk bola gear aku nggak kuat nih. Oli kuna. Jadi cipta United ke wa. Defensif kuna bola nggak gear aku kuat nih. Kedua dah Milford ke wa. Milford ke bola tu naga. Kita bola nggak cut back. Masuk bola gear aku nggak kuat nih. Milford agi dah luar kamera ku ya, agi dah luar kamera ku cipta United, maka tu asal cuma agi orang ini ni, betul premisip agi aku ni, kamera sambung lagi agi kamera ku wedan semua dengan support asal dengan agi orang kamera ku kampu, agi kalau tu asal cipta Ismail agi aku kau bola, Milford sorry cipta United cipta bola tenaga, bola tenaga cipta United ke wajah tu bola cross, kau bola bola agi orang kamera ku, aku bola dekdi. Cipta ini cek bola ada kam, kam aku kipan ni bola ada kam aku kupala. Masih oleh kau dengan gemuk diri cek kupah bola. Cipta ini cek bola ada negara lagi ada kam aku kam aku. Cepat kau kau kau kau kau radio atas FM mana macam ni? Mana kasar cek bola dia kau kau seperti cakap. Cipta ini cek sa Milford. Oleh kau lagi dalam jola. Lagi ada kam bola, long pass bola dia kam aku. One on one, kita bola ada kam. Budi bola di pasak oli, bola kita kumpul kamera kau, cipta United kita kumpul kamera kau, cipta United kita kumpul kamera kau, kita ni duita Milford kau, berapa 50 minit dah tunggu cuaca, bola kita kita agung 0-0, kita kumpul kamera kau, Jacksonville Stadium kau nak show betul, betul premisip tu nak kita kumpul Milford kau, bola kita nak agung bola kita nak alih kau na, Milford kau nak bola kita kita kumpul kau. Bulan kita tunggu kamera, tunggu kamera. Milford ke bola tenaga. Milford ke bola tenaga. Bulan kita pasang eh. One touch, two touch. Oli puna. Milford. Bulan kita pasang kamera. Bulan kita tunggu kamera eh. Kalau puna bola kita ngan eh. Milford ke bola. tombola da gira tumkaba ko o shi tombola ko to bura benja ni o bali tange da chudo tombola o sen ko gira ko chi po ina tete ne go bola da no o se cross to bola da bola gira kan kama ko kala to bola da ku juyi ga pass da pal ngona a skill si tan gira ngona e Milford oli ko den gira go bola se stax manita to non chora bola den gira go no 0-0 chi boy united 0 Milford FC 0 se bola go kor kan kama kan kama go bet go premiership na gen ngona e Dobsonville stadium kona Soweto Mas Milford go bola ang giwi to chi boy united to an hale kona chi boy united giwi da dank mo ngol hale kona Milford dank giwi da on hale kona bu dubla da ole kona ngam rigaro ko itane git go bola passi Mas bola gira tan kam ko en kosi kosi dira go bola na passi goalkeeper Milford go bola dank gira kam kam ngol kam bola de tra plein asa bola gira chaw ay ku plan gira chaw kham bola je pala gam ki pro ku bola dang da ko chaw Stanley Stanley aj da go bola dang a ko chaw ay makala du da sang chinji magira ang watay sa taw tay kam ko la gaya yo ko chapeau da son gera ge kam ko ya ja kam ko o sa pala gera tan kam ko bans aten ga bola bans 44 gera gum ko ci bay neter player pala gera chon e tan se stax manita tan chor pala den gera kon kon kam ko was a Milford gudi bola pass da keeper Nkosi Nkosi gira katuri garo kula ma passa bola gudi bola da tum gwa koli kuna Milford ke bola tenaga gu bola dang khon leni kuna Milford ke bola tenaga gu bola dang khon khamuga was a bola tena Milford ke wa tan se stakh manita tongam chora bola gira tan khamuga Milford ke bola tenaga Leni bola cross mesti bola tang kira pang ngo Milford Masa bola gira kam kam kam eh gira kha kam apa lagi kuna macam bola gira kau kau kau kau Milford Chabela Chabela gira kau ada kam tu bola Chabela gawarang da kam tu bola se bola ge kwa kwa number 22 o gerang bola da kucho Mopara gri bola da pasal kipa Stanley aja pidu chungko o gerang da no di bola gudi bola ta kipa ngam bola ge kucho player ngam ge sa kam ko kuy ge gam sa tena gera kala tu da sang cha gang gera kuni sang na player Stanley a good bola Masa nak cinci dan kira angkat eh Milford kira angkat cinci Milford kira angkat cinci Masa bola kira jalan ini kuna Wa Milford kira bola ngot eh Throw in Cipa United kira bola tenis diraga bola gira kan kama kwe o se ko chok bola ge Milford ki pala chuna oli ko kan ti bola ga benje retani na chi bo united ki wa du bola ti da leni kuna bola gira ko kan hale kuna sele mo sele etani go bola dang hale kuna apa si kama kwe chi bo united captain du bola da ti nga leni kuna o chi bola ga ko kan kama kum kama ko di to ba kan al gam kuma radio ex fm non se ngi ne ha mo sa chi bola ga ko ko e betway premiership ang gang ngol e ci pa ene tet sa number 7 ugu bola dang gira ngum skill si ugu no number 7 a good bowler. Figure Raido. Asana regarding him come with any chipa in a jet gate owner. Pull out any gate, six tail any corner. Don't stop money doesn't want to or a bullet get it to come with any gate out 0-0, chipa in a jet 0, Milford 0.
0: Akoshe no Mandela takana and give me quick Melford Kozate Damsa Kam Kazate Dakar Kuntari and Queda Matan Kutsina Tahara Sakoma Tetaka and Quest Fanis Dalisto Dala Andrew Kapi Fuchs and Gowana Toa Concordi and Jaseta Toa the Katin Lakoraska Karun look at the Kataka in Sakutsina the Kaya is not the Kujaka Korata Kaya Tegu Kaka Kuete Kaya Korata SK FMs Gihonat and Shaven Oda Kuner FMs Chipa United Kongono Milford FC Nono Dobsonville Stadium Katese Siakata Suetoka Ya Kuete Taki Mushole Mayati Mushole Ya Captain Book Gomko Hampoko to Sikasuka Hataka Hawaii in a Date Retak. Would I got a hat class quick? Moshole, Goodman Moshole, class were at 2-2. The chim have a yang the mug. How about the water? Have a matuka at the Mahanda or Borak Yahoo hat? And Kaborak in the Kirkura that I had. Apa ke enja kung kosa jawat kebahar ku selat kami bukanlah kabur eh. Figari do mahat bagi aku kat sini. So benin kisah kabur so benin jadi nak rumah rata bantu. Nampak itu kung kosa tiada kabur eh. Kekare kata kapi ruat. Jangan nak kata eh kekare kata. Akin kau doa tu eh cipak kau kabur nampak nampak dream bersuara kau kau suara tak kaya Nchem ha makai sokati Chem ha katere khata Making do e ambe chem kara bakatere khata ba tsele bora ya kwa Cha khuwa ma ve ka pyoro ka re ta ve kam se chen tai sida de ta khano ka pyoro ka ne ma tamas ka kara na khapura ki bisu ko sa gyawati de u de kara khama za ka pore ne ki ma khom kara khat kus ka ka ba te kro chere khata ki go ko mun pa ma Stanley no bali Apaan lagi kau kara kau yang kambing ini dengan kau kapura kambi, mau baram kau kambing kara kapura mau barak. Figari dom kekar, figari dom kau yang kapura kau ini yang kambing kau sudah tak kaya tinggal tinggal nak kau kuno kuno na, kau kau kau kau kari kari tu kau simka, kau simka bahari ini jauh kapura ini ada kau number five nanti, tabela telen kibura kara Kelim Tabela muat kara, Tabela semuanya tinggal guna muka kau dia ada kesukaan. Kaya kata dengan korang muka dia dalam nak korang kaya borak tung kara makin berdarah borak eski. Awak tu buat kau muka berkang, muka barang cuma barang cawat semuanya jawab cawat kau borak ni masih kau jawab kau. Kaya ini tu kau kau jawab tak kaya ti. Eh, apa kek yang nak huruf apa je? Apa kuri? Hamat sih kasukan kau sekarang kira yang huruf borang kau sih kasukan borang kira sih nak mel foot kau. Kau kek yang kek kira kung kau borang. Ayam nak kau kau borang yang muka kau kau sekarang kira yang dia kira. Kau kau yang kau angkang kau sekarang kau angkang kau sekarang nama ten cili dia kau borang kerjakan. Kuara kau dapat dapat kau borang kau sekarang kau dapat kau sekarang kau dapat kerjakan. Go come to the fire to see I nobody can't get a board I can't see that I can't think about the capital to go to the camera Cuma dia kan barang borang iya kada imam tak khati. Hai pada ada kayak hang ngon senang ada kayak borang barang ngok. Ngabunda. Eh kayak borang kok dia kerker kon kuat ngok 7 tak ke size benda kita ses ya kata bentar kat kuat dia kayak korat tu. Ini kuat kerker nak kok kuat korat kok kuat dia kesuka. Ini kuat sewa sfer dia makan nak eka tu. Kueni siwa kando simbora kereta. Melford kwa gom kom seta kaya kwa tanda sini mzawe mzawati we. Ako kwa hota ni kapari ya doa boksu oki. Yen kwa bora kerkuru na kukenza kwa sajawati. Kaya kaya nga kuruma kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa sajawati. Kwa iya kwa bora té ikwek to kwa ka sété khata dang we abi khaybe to khaté khata aka ta wo ko khata ko usat jabakari sik ko sen garaba jabakara ka bora hai mosole en kan dawat tarar ta bakar khata dia ta kya ti bora hai Kalau kamu rasa kau tak hakak, kau temu dengan orang pasir, cucu-cucu kau hati aku pasti kencing. Memang kau sendiri kerana hidup kerana saya nyapa mukum kau beri, mukum kau dapat makan ngang, lantas kamu rasakan kerana cuma. Kamu mukum kau yang kawan, lantas kamu rasakan kerana dia kepada temanu. Borang, nanti kau yang mahuati kau kau sejawat kami kau tawankan kau arah kerja kami tuat borang, oku terkata ini bungku kungu kau ini. Kano ka borak pa tayo ha? Melford ko ang nono. Nono chipakot. Aban chipakot sa'yo kwa kutuwa borak ha awa ka. Chipakot niya na kahit imat ay kahit imat ay kumukuma to siya tayo. Ngayon ko Melford ko sa'yo kwa kayo sa kung kwa di borak. Kayo na kwa kapa ko kiyang ko magyaw kayo ko rin. Ngayon sa'yo maging karakwa ay magkarada kwa kang kwa sa gyawari kang kwa ko rin. Aba kwara matik! Kau mungkin saya wakwak kebora kiri. Kau panggil begini sin kuat kebora ente udah ikar kau kau kau sakit jawar kau kau nanti kata wakar kau kamu wakon day ikar ada. Siapa kau kan sih kau suka sekali sana kau teh ya kau tay sin sing lama. Mungkin mak iya kau memang karena kau kau kebora awan nanzak. Tapi orang kau sakit ente udah teh ada yang kau mau kuat teh kau. Jebe kuri ndewa ke kwa kwa peka ko kwa peka ka satam ka bakka ka sa klotwa lembele mbele sam klotwa sa ka sa sam kwati figari do kwati kanye kwati mbele num klotwa mlotwa sa mbele sa kam ka ka ti En kwa saat isi ya Melford kwa makuwa na Stanley kwa makati ya bora asa isi ya hati sasa na kerita. Kehe kwa na kwa makuwa kia uke ati bora kanga kudek kama kani kwa raka kesukat. Ikwa kwa ya makuwa bora dia keiza kita kuwa kati. Kwa raka kia makati isi ya kwa bora andesin kwa di Melford kwa di Siapa kau kah? Kau sekian kau nak cam kau jaga, kau cam kau apa bahat? Apa dia ada kayak hati yang suka kau nak jaga? Kau makan kau sih, kau Melford kau kau, Melford kau macam kau ada kecil. Nen jangan mana tak kuat, boleh mukar aku jawab kau ribet karena kau boleh. Apa dia ada kayak ha Melford kau di, Melford kau makan kau beng, kau siapa kau makan, kau makan musim di pasir tanu. Eh, kita korang makan kuih, makan kuah kesiwa. Korang makan cuma borak makan kuih. Kata kan, apa kira tapi mukam cik apa kesiwa kau ber. Musole doa tu, deu tak deu borak. Kau makan kari, tapi kau nak tak kisah jauh cerita. Kamu yang kata temu nak korang kuih. Bini dia nasi 50, nak kum 50, nak saya seiyak kuat.
1: Stadium kona show we cho hotel province kona gira ko te bol gira kun kawon hun kama ko holan to tong nang nang na sapu da sun gira ko kama ko kala da sun juma gira kara ko bola achi bo united ke bola tanaga ki ba gira ti kai kambo Stanley sa gira pase bola Stanley go bola da gira pase ale ni kona tena chi bo united ki wa khadene duita Milford ki wa Buri bola tiga kali kuna. Milford ke bola tenaga. Masih bola tenaga apa sih kamu kalau tak kepinjam pasi? First half position, Milford jua 45% deh. Cipak kya 55% deh. Second half angu Milford jua 55% deh. Cipak nete tua 46% deh. Ball position dan siapa lagi hot ko? Ina fifth up persendak siapa? Nihen, Fierta, Wan Milford. Wah siapa lagi hot ko? Asal tu cikam bukan lagi ayo ko asal ko ada sekiran ok sama ke? Masih skill si tani kundang ini nak kambukana? Back to premiership. So what kat algam ko mager radu X ka F M honor nsiwa? Mungkin ni khas siapa lagi hot ko? Eh, siapa ini tiat sa Milford? Semen semen tak manita tu nanti ni coba lagi ada 0-0. Siapa ini tiat 0? Milford. Siro, bola dana Milford juga wa, bola dana kong kong leni kuna kong kong leni, kalau bola lagi aku, Milford juga bola dana ka, masing oleh kau tadi dia ka bola kona, Milford juga dia wana kona, barang aje dia ka bola. Mubara gere chure ku khabola kele ni kuna bholang ngera ku cho kona Milford ke bhola wakaram khadura sun kona ma kipa ma gere safe Stanley ma safe bhola ma ku ta ga binje pet ku premise ma kala rasun bhola ma gna 1-0 dem tena gna azanga gere ko tsira kipa chore kha kipa chore kan kha bhola rachana kona Milford khadura tane woni kona wesin bola gira kan kamo kum kamo ya gog gog nang nang Tottenham stadium kona so weto Brendan Atuta sa Tanti Pupuma coaches and sa gira kreche se kwe kosa tru bola gira kan kamo spani tu sa ngulita wakwe azang ole ko gira ukha bola gira benje rasene duda Milford ki bola Milford ki bola denaga kata bola ka cross wasang bola gira khon ele ni kona Milford ku bola da ku khama ko cross ta bola anta ga pinje rang gira khon no tham gira kot ko bola dang kona bola gira kan khama hun khama ko in ja han ki bola wa mi set fan is dalisto dala ki andru kapi fix ndo na to agungola Petu pri mesi panggil ngon eh Dutch and Will kamu kena Spanish Swiss dan kira gunung 0-0 Chipa United 0 Milford 0 Nihan sementa kemanita tuangan cua Masa yang pula kira kan kamu kue Milford kue bola tena ke igeda luar kamu kue garo igeda tu kamu kue Rang kundang ngon erang lak kamu kena Oleh kau kira kutka bola ga benje Tena duit dan Milford kue wa Dribble dari sisi dan oleh kena sapora sa gira o kama ko Milford sapora sa skill si gira ng mga kama ko na tak tak manita sa ngam chwa Milford gubola rang ng kada ko kama ko kaya na dula chipa United kiwa chipa United kiwa bola kaya na ka long cross kuchok na bola kay Milford king ngas ko na buri bola daka kipa Nikoshi masa Milford gue bola rangkau sih nak arah pasi kama kue tak tak manita tanam cuara bola gerak kung kama gerak kung kama kue kaitan itu udah cipai netjet kiwa gue bola rangkau nak oli kuna bola gerak kung kama kue kunci bola gerak leni kuna gue bola rangkau gak oli kuna gerak kung kama kue coba kak album kuma radio XK FM mana rancu wa mana ni asal cipai bola gerak kung kama ada sih gak kama kue gue sih tan SBC Sport masa amper ni kaitan yang kontrali ikut download sih bola gerak kung kama kue garo kung kama kue cipai netjet gerak mana oli kau gerak kah bola khatene duida Milford kiwa long pass khon bolang hum khama koe Milford ki bolate naga tekele ngman e bidu to chon ere bolage rek hum khama koe rigaro hum khama koe gani gya chipo united khe duida tena Milford kiwa asa chipo united ku bolara ngwa ka apa se khama koe ku bolara dhum da ngwa asa bolage rek khama koe Milford oleh oke ragu bola rakup ka ya tak tak menit datang ngam cua bola dan kita jumlah 0-0 Chipo United 0 Milford 0 Petway Premier Sip dan agar kuat Don Selve kambu kuna Soweto masang play ngul gira sakam aku kui masang cinci dan agar ngam tay Milford nama ini tunda agar tawa Mulabi agar tawa dan nama Tini agar tawa si So Zongo mesti adri dan Chile adri. Radebe sa adawa. Macam bola lagi kau ada gerak kan kamera kan kamera kau. Number 50 Radebe. Macam ini number 21 Zabi. Macam ini cincin kita cakap ni mil 40 gerak ni dah bola gerak kan kamera kau. Cuba yang terjadi bola tenaga gue bola rangung dapat sama kau tuan tak tak menit atau ngah bola gerak sama kau yang kena ngah Milford ke di bola cuma masih berkarung hun sama kau Milford cuba yang terjadi jangan gerak mana boleh kau gerak kau bola rangung bola tenaga kau na cuba yang terjadi gerak mana ikau na masih kamu kena kita yo kamu kau dirin tak tak manita tuan kamu kau juga sen kau nama kira nak kuat eh oh saya ucap kau nama kau juga sen agir tu lah tu kamu kau agir kau nak apa benci boleh nasi pitu gira cuan eh orang mana ada kucu Milford ke bola waka pelan tu gira sa kamu kui ya kau kena masih bola gira nak ada kucu Milford ke bola waka kau makan agam kau makan radio XKF menarik siapa mungkin ni kalau mesej bola kita aku kau tati ugi bola kita terus guna justru pada masa itu kita agak la bola saya Milford kita luar kamera kue sebenarnya terus kita luar kamera kue bola free kick Milford kita bola warga tackle bagi kamu dia ugal eh tackle from behind bola Milford kita siapa orang sejajar kita kamera kue siapa United gue bola dengan apa nggak boleh kalau kena oh siapa sih masa hati netu dah cipai United kira, kuri bola dah kong halik mana? Masa nggak boleh kira tengkam aku, Milford kira kaya, hati netu dah cipai United kira. Perang tak tak mesti ada cuma cara boleh kira tengkam aku. Milford kira dah benar garung tengkam aku. Cipa gemuk Stanley dah cipu bola. Stanley gemuk dah cipu bola, dah boleh kira tengkam aku player down, Milford play. Sorry, cipa player gira sa kamu kopi. Api tu gira tua cuan eh. Betul premier sih, pak kata negita Milford kira. Milford kira bola tenaga. Asal bola gira klub kat okona sa gira kamsung player awak cik yo. Bagira sa kamu kopi, rimcu gira kundi sanggawa. Mubara, nama 22 Mubara. semoga kita kondisi yang awal boleh kita kembali dengan kalau kita Betway Premiership dan dengan kita kuat ikhya Dobsonville kamu kena di show itu yang kita hendak berlalu dengan set finish dari listo jala jika Andrew Cup Fiction dua natural gonggolan masih boleh dengan kita gunungan 0-0 Chippa United 0 Milford 0
0: Kamu kena tak para kreatif mereka para kanan kuih anda silu five kau pun five minit ia kau teh awe kom komate ekel mana tu semua kau rete kau kain kuih tak sekiri ta hein you take kerja kau kombe akam si os kira nanti kau kau kain kau kau rete hein kau kena yang mahu berat kau kau sendiri kau sendiri jawab dia kau kau kira kau kau cari am lem dua muat dua macam ada tak kau kata aku kau kewi kewi sih nanti dua macam mahu ayam kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Kuenzai kuasa cucu kuah anak kuah akhiri kuah kuah dengan kami segi kehen inya bentar berkuah sahing bentar kami ya kuah acan de kuah inya kuah dengan kawan kawan kara kuah makanya segi kau kara kasa kira ada kaya ada zat ada kati hingga kau kerja kerja kuenzai kuah kuah kuenzai kuah kan udah kerja jauh kaya kuah amak kita terhadap kita kasa kaya tiba boleh amanca kuah anda setiap hari tiba kum kara kuah kum suka kum seusuat No abari mu aku mendaik kerana kamu hanya jauh kau kerja. Cipak kau hanya menghantar kerana kau isinan dan jadi tin kau borat dan ini kau hati. Sekiranya tu nanti bangun ke parit dan kau kau kau borat kau kau kau hati su izika. Ingin anda sudah cuma kau hati kau kau naik hati. Kau kau nak coba saya tanah kau kau hampir kanan kau masih kau kau kau hati engkau. Kau borak ini tak kira kira kau kata dia kau seku, janganlah kau makua dia kata nak kian kau siwa aku, anak kau kata dia kau borak, kere kata, anak kau kere kata kena kata pada sekat, anak kau kere kata kan kau usah, kami yang kau nak seku sekerja itu dia makua ngan ini kan kau usah suri kau kain kau kaiti. Dobson will say go chuchu akwa pore kore sina kwa ngana ke su i hekta eska anda sino so eto say go chuchu akwa ngana ke bora say go chuchu akwa ke suka inda ya ku ta hatus ka kame ma tv na kata kam go kam ka ada chuare kata para kara ta aka kwa tete ku yenda ngah rek ni uchi kata ka di Milford Nakam suana balik kau kira di kau kuat kau ya teh ibu rahsia. Dewa teh ikarat melayar bang ni sana cakap dia kekter XKF monar tim siapa kau dah kau FM segi set fanis dalisto dala Andrew Kapi Fuchs kau mana tuan Kongolian. Tahu saya tuan ada kau tiba kibin kau berasi kau kau suka kau teh kau tiba kibin kau kau ya tak berasi ekwang. Kami dorong agar memang kamar dan memang kamar dua mengkiri favorit. Kami cuma kue yang ada tambahkan. Akin memang tua ada kesudu hari hek. So mana kah kau kue tiada tambahkan ucap hampir. Ada seno mubarak memang ada seno siung turun atas tak kita ihat. Ikan kaya kau masih kau tanah kau kan kau masih kau cucu kau kau suka nguet tay hampir nguet betul kau masih tay kata cepat kau yang mahu borang engkau sih nak kau iya kau tadi kau kau wenja saya cek kau kata kau kui kau pendek kan kau usah hasa kehan inza ngai iya kau ingin tay kau kuku fira inza tay sakat kau kuku kau kabe kau kau kau tay sih nanti kau nak kau masih kau kau kau kata kau suka nukam kau kuku kau kau kau kau kau mati kau kau kau suka aku hampir Hekwa ke hekwa nanti kaya mahu hakia wad borak kang kau yang terus nunggu teh kata kau yang kiri kau biar kau eh kata nama kang kau kure apa mana kau dia kau yang kau berakhirnya kau kau kau kau kau meja kau aski kau biar kau kau kau kau kau cuci mata kau tarik tak ada seno aku es kata mahu aku nak harung kata ni entah kata kau yang kau saya kesuka mubarak ia kau borak Wanam kaburan kau kisah kau kung kung kau hatengki, hampir kuah mak. Kaya kau kuatir kau piorok ada kau hateng, memang kau ya kau nak koruan. Hampir mak kau ya kau nak koruan. Wanam kaburan kau hateng, ha, tekan kau kuatir kau korat tahu. Sudah tahu yang mak kuatir kau angat, nak kiri ya abah siapa kau dah tahu kau kiri nak kau kau iya ti. kada kaka ko mo sa kwat eh ya ta kwat ta na de kaka ko kai ko ya na kwat su kada te de ma kwa kwa ka kwat de o te kada ko ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ma ko ak sawi tare tate ngay ka te ke dina ka ta ba ka ko ba ku skiya ma ko ya te ngay ko tam skiya ngay ko ko suya ko bora han tut kan bura ka me ta ba han ye ti man tar han ko ye ko ye nje ngay ko ti ti an ka ko ten tuli am ka na ta ba han luzi ama ta ba ngay ma tar han ko bora he ngo ak am he kan ka ta jam di ta an ka ko ti fir kha sai se minute tuk wi hande sino ngebe kere le khote number 15 wal pak takhro ko number kha matan kan fesane fesane ka kai te chobene kwati azola chobene kaya mfesane wora ngi ki siro kha ya ha tuk
2: amba ka te bi e ka ti khas na kwati bora e Guyim am okasi khas na kwati aki chipa kwa kunya kwa ke hepo na eto yemo kwa kwa chipa kwa kunya kwa ko ere kwa seko e kwa se kwa ke ha kwa la ku kwa kwa ndo ko makara kwa kwa kwa ka sar ndota chipa kwa mu sa jawa ndota ha kwa kiya kwa sar jimi jimi sin kwa da ka ha ma ti bora kwa nam kha kwa nam kha chipa kwa di bora chipa kwa ku ko sa kore chipa kwa di ha kwa jon sin kati John se kom kara kha kus ka tabate ko ko si chure kha tak kha mang le da kemati kemat ka kara kha sabore kya wati iya kore da kha kara kha ku ku kha kha di kha kar kar da kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha ama betino ko ko ko ko si ha ta ka ka ko chipa ko ganam ha dagi ta me ha kam ko ko ma ke he kwa na ka mo ha mel foto ko gawate ta ban ko ko man ko ta ti ha ka kwa nam kal kur na ta ka ti to ya ha ta khori kara ka im kisi ya ko kom sa ta na ha ko ka ya ya sina ti en ka se ha bora ha kwa di mo sa ki ar ngai kar ha ko ka ja kom ko ko ta chipa ko ha kwa ikam go koma sitana go koma kwa go koma kwa ikam go go ha kuri ete kuri go hande kha go ke kam se go de go ya kya ko ete no kha ko ko se ha bora ta go go sa jawa ha ke ke kuri da ke ha na dai kala he kon kwa kuri le an jagna ho ma kha ta kam go koma kara kha ta iya te ete ho kha han an ama kha ha da sino ka ete kha ta ama e ta wa ne go si ko ima ka ete kha ta ka ko ete ete ngire na kha ta ima kam ke be ti go ma atka anka ko iteng ma khama ka anka sa kyara khada ke suka khama ki he kwa da ka jaw ka gom ko ba gom te men atam go ko ma khama chho ka ka ke ki kam men me ta kora kha de sun ta atka anka ko te ti sa te ta ke ke de ko xk fm honor ten seven o de khani kha fm dam sa kam khonta le en ko dam sa ta khai ko ka ka ko gwa na kha chipa pa ngono mel fot ngono Chato ata ti dalisto set fanes dalisto talam zeta ne Andrew Cup Fux ngo bona to con Colian zeta Bunga bora ke bakar ke ke yam bunga jama bora men zeta bina ta ba mubara tara da khati khara khata jama ka di kusin kara khata jama ka gore ka piro anja khase khere ko ke gore atu bora ka pare se oyo kan ni ta ba khan ko kusin kara khata jama ka sa kara hang para khata kusin kara jama ane ti ta jaw da ke khati ka piro kom ka kom ke ndeko ji imji ha re ta kapiro ko makan kapiro he muati ata kasi ya bora kwa go kapiro wa kwa sira miya tina ka de kenwe khiri o khaya ha o kursi khas go ko na khiri ko kasu iji daba no ka de kar gali som ki
1: yo se bola gire kan kama gure kan kama go e chipa united sa milford bola gire de tene ke kama ko he pidu ga chon e Ragira Minawa 0-0, Chipa United 0, Milford 0, the Bola Opet with Premisi Bangia Cross. It's a lot of people who are going to be in the game. A set Dala, to get Andrew Kapi Fuchs, and Dona Tua Gongola, Bola Girit, and Kamawan, and Kamawan, and Kamawan, and Kamawan, and Kamawan, and Kamawan, and Kamawan, and Kamawan, and Kamawan, and Kamawan, and Kamawan, and Kamawan, and Kamawan, and Kamawan, and Kamawan, and South Africa.

Ana kwa kati amte hama gerama khoji hambe khate gerama kha de atmu ta kwa ni kati tetam no kati tetam ta ka kala ko kham khom na ya kha an an kino kya ha khoma an khonu kya le ma Changita wo, am chang, ame tenka, ame ya tenka, kom ni kono kya rima, chang wo, a shayka ho, na kwa, shayka ho, cha shayka kane. Changita nui, diga la ngita ame ni, ki shayka la kwa hi ting jao ve, aaa, tanyo kwa shayka ho. Nuna kya di ma, a, kata kuka, a, miya kwa na kha, nima te shayko, a dao je, kwa kwa te no, Tak kau dah jengka nak kau jadikan kau, kalau kau tak kau nanti nak kau anu dah kau anda nak aku ni, ada mu, malah kau ni nak kau anda nak jadi macam tak kau kau ni, cakap, cakap aku ni cakap anu am jadi nak kau ya aku am, aku am nak kau ni am, agak amat tua kau am kau am, aku tak kau am ni. Ini nami nami am kan kote hingus kokwa tahun am kan nuwa kota no ya eki a nuwa a na tare kare ne kete ni a ti na am am a kan sheka ne ne eki ne kya jawe ne kya te kya pa te kujiyo ka a te na kwa ne ka tahun ne te da da kwa sa kya te a da la te ku Anak tua aku kasih, nak kau ikan antik kecil tak? Mu ya aku cakap nak kau ni, cuma aku menghantar ini nanti cakap cakap kecil tak cuma nanti, nak kau yang siwa kulit, nak kim satu nak cakap nak aku over, kita cakap nak aku, nak aku jemah gue, nak aku tuak kau kau dulu, hantar gue gue kau. Aku pergi nak kita ni kasih nak kue, kue apa macam tua kata, cakap kau kentai tu. Ana question tete di saha ni ko ni mu ata Ex-Gardener.

0: Ndaba sinta nai tak tak nai kloi sura ma gue kasut kuna ngwa sen rok. Ha ha kuna kloi ngwa sen dak nate kung kai hang ngwa sen ba hama sirita.
1: Tiu kuna meri sakoi.
0: Nama kia tia.
1: Ki tia kamo sambuki.
0: Nungu kia kana kuti nu mata kana kuti kasi kati.
1: Ti kana kuti tiu kuna tama kung kwa inspatra sikan tiu kuna nu. Ti damo sidna tati tia.
0: Aun cek aku masih ancam ambil cakap tanah aku yang tu jadi kau nak jambe tu kasih aku anak aku kau sahnya.
1: Asamun, umur tak sih no tak ye.
0: Oh,
1: tak sahin.
0: Tak kau nak tukar kau tukar kau kau tiak kau bawa jitu para kau nak tiak kau. Wanita aja aku aja ahnya kau kan kaji kita masih mampu kau nak kau tiak.
1: Kau ini mak aku berdam masih mati tapi ni kau mah berkhayun kau tiak kau.
0: Nduk ya kagu gatu kwana siki gatu kwati izingo neta ikrena ijun aya kuna tate
1: hasa tek eta ho kata aya kuna no pasi
0: okay ningi to ikwe to gado to ta se to ta te kon reto to to si yo khay
1: tengi to to kenga gratis ta se Nampak tu kau juga.
0: Nampak tu nanti macam apa tek?
1: Tiga tek tu.
0: Gas tu ni.
1: Gas tu yang sambo.
0: Nampak tu ni.
1: Tiga ya tanya, satu ya tanya.
0: Okay. Kau lehang atau macam tek pun dah.
2: Okay. Tiu tu anhek. Kau aku ada tek aku boleh retisa. Tiu kau dam tu anhek ni ni. Noti teko ome Hadrika tabangi kamtin kaya kwa hima sambo kati timkom aski noti mbamba ate piru ma timbamba ate yafta ma ngacha teko ngacha South Africa kateko cha acha tiyo siro kwacha mba mnguli kwacha piri cha South Africa kateko cha.
0: Takun hampu saya ni na kateko hawe.
2: Ngai yang ti anave. Aka ti timbu saya. Nini. Ngai timbamba ati. Ngai tawang ngiskom kaya timbamba la tata. Angkasi ko tayi kago teiti.
0: Okay. Onda ka.
1: Tiago,
0: Deu to one,
1: deu to one, to take one guy. Sama team. Sama,

yang si te tema te chan ne nge te angkare ka God will bless me taksi te chan si kwa yang si te se te kai kwa ha amahano te kwa ka te Ellen Questa te tema kan di anifuna.